leka tabia riri mubula mubo ligoloko keri roke libale bibala muri nye lya Yesu era nyimiranga nangirira tienna kuso okuva kakati zigenda kubera za kitibwa okusingeze mabega emirundi musambu muri nye lya Yesu kubira mukama engale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama ankoledde ebikulu mukama ankoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu